Aku yang bahaya, terus oh, bahaya, terus aku yang bahaya, terus oh.